0: Indonesian officials are stepping up efforts to contain forest and land fires across parts of the country. The National Disaster Mitigation Agency is expanding operations beyond priority provinces into high-risk areas like Bromo Tengah Semeru National Park and Mount Butak in East Java. Indonesia has recorded 1,437 hotspots as it battles its most intense wildfires in 11 years. Dry conditions fueled by super El Nino conditions are fanning the flames, pushing up air pollution and making it harder for people to breathe.
1: Anak saya itu apa namanya dampak dari cuaca yang sangat buruk ini jadi berpengaruh lah pada kesehatannya. Kesehatannya menurun, batuk, demam, sakit tenggorokan, pilek. Yang saya takutkan nanti ini lari ke sesaknya gitu. Nah, tapi masih bisa lah kita antisipasi dengan pengobatan ini. Tapi yang saya takutkan kalau selalu kayak gini bisa beralih penyakit lebih berat. Yang saya takutkan.
2: Ya, untuk kunjungan Agustus sebanyak 422 ya totalnya dari 0 sampai 80 tahun dan untuk September dari tanggal 1 sampai 11 itu sudah 187 kasusnya dan kunjungannya untuk pasien perharinya itu sekitar 120 dan 80 sampai 120.
0: Official data shows more than 12.5 million people have been exposed to haze across seven provinces on the islands of Borneo and Sumatra. Haze from the fires also continues spreading across Malaysia and Singapore. Several Malaysian cities, including capital Kuala Lumpur, are reporting